0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Putatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
1: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Nonton live Mbak Jungko pada malam hari ini. Ketikan nama kamu.
5: Eh, Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
6: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
5: Wah, Mat, gila lu. Judo lu. Enggak boleh tahu pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita enggak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
6: Habis gua nyari kemana lagi? Motor gua habis, HP bingung gimana lagi.
5: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin habis.
7: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Muta Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Halo sahabat Multatuli, selamat pagi juga untuk rekan Ayu dan juga rekan Apis di studio. Saya Mahir Mentra melaporkan langsung di Jalan TB Hasan, tepatnya di depan BIM, Waterboom BIM Rangkas Bitung di Kampung Ciseke di hari ini Kamis 21 Mei 2026. Pada pagi hari ini sahabat Multatuli, kondisi lalu lintas di sini di Kampung Ciseke terpantau aman dan kepadatan juga beberapa di sini terjadi karena ada beberapa kendaraan yang datang dari arah berbagai titik didominasi oleh para siswa yang hari ini melaksanakan kegiatan uji coba pelaksanaan O2SN untuk tingkat Kabupaten Lebak Cabang Renang. Dan di sini arus kendaraan juga masih dapat bergerak namun terjadi perlambatan terutama di depan lokasi kegiatan di Waterboom Bina Insan Mandiri Rangkas Bitung ya. Dan disarankan kepada sahabat Multatuli di rumah untuk lebih berhati-hati dan juga yang bepergian ke arah sini bisa mencari jalur alternatif lain guna menghindari kepadatan. Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi sahabat Multatuli FM di rumah. Saya Mahir Mahendra melaporkan.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info terpaling. Dengarkan

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat.

0: Angkat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu masa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pangkas. Masa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
4: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

Mulai lepas pukul 8 pagi hari ini. Dan masih barengan habis di Multatuli pagi sampai jam 12 siang nanti. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli dan terima kasih untuk kami yang masih tetap setia gabung di 89 Multatuli FM. Dan juga selamat beraktivitas pastinya. Di alun-alun Kota Rangkas Bitung ini ramai banget ya, karena ada O2SN yang sedang digelar ya. Jadi untuk sahabat Multatuli yang mungkin biasa melintas di seputaran alun-alun Rangkas Bitung, hati-hati karena ada keramaian di sana, banyak siswa-siswi juga yang mungkin mengikuti kegiatan O2SN. So keep safe di 89 Multatuli FM.

Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: masih barengan Apista Berani dan juga Ayu Dinar yang baru aja mondar mandir kayak gosokan. Aduh, kenapa?
1: Capek, Pak.
0: Ya, hitung-hitung ngurusin badan lagi aja gitu.
1: Enak aja. Aduh, capek saya, Pak.
0: Aduh, totalitas ya. Ya mohon maaf ya untuk sahabat Matuli kalau misalkan tadi tiba-tiba menghilang gitu kan, karena di sini ada sedikit gangguan teknis. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan, karena bukan ahli di bidangnya. Eh, kita ingetin pagi ini, hari ini kita mau talk show sama dinas kesehatan mengenai
1: cek kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis ya. Itu jam berapa?
1: Jam 10, Pak.
0: Jam 10 kan ya. Masih ada waktu, jadi untuk kamu persiapkan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin pengen banget ditanyain gitu kan, mengenai cek kesehatan gratis itu adanya di mana aja tempatnya, terus apa aja yang bisa kalau misalkan buat ngecek kesehatan tapi gratis, tapi aja nanti tiba-tiba mau ngecek kesehatan tapi ternyata emang berbayar, nah jadi kan nggak bisa gitu ya.
1: Ngomongin soal kesehatan ya Pak ya. Menurut Bapak,
0: apa?
1: Sarden itu sehat nggak, Pak?
0: Sarden?
1: Ya, sarden kaleng, Pak.
0: Kalau tahu ya, tapi itu termasuk kepada apa namanya bahan atau menu, apa namanya
1: apa?
0: Makanan masuk kepada PF apa?
1: UPF.
0: UPF ya?
1: Iya, ultra processed food.
0: Oh iya, nah itu.
1: Salah, Pak. Yeah.
0: Salah ya?
1: Salah.
0: Tapi kan dia masuk dalam kaleng dan bisa bertahan berbulan-bulan gitu.
1: Iya, tapi gini, Pak. Ini lagi rame nih dibahas di salah satu platform media sosial, Pak. Fakta mengenai sarden kalengan. Ini rame banget ngebahas soal sarden ya, dan ada salah satu apa namanya, salah satu akun yang memverifikasi bahwa dia itu lulusan dari Fakultas Biologi, Pak.
0: Oke.
1: Nah, si sarden ini kenyataannya ternyata
0: lah ini malah ketawa.
1: Ternyata
0: dari tadi ternyata mulu orang lagi nungguin ini ternyata.
1: Terima narik nafas capek.
0: Harga lu masih penuh tuh di
1: aduh
0: depan.
1: Nah, ini info valid dari A1 katanya. Wah, dari ini berarti ya, dari apa namanya, dari para expert ya.
0: Okay.
1: Fast sarden ini ternyata bukan termasuk ultra processed food, Pak. Ini banyak yang kaget ya, karena selama ini kan sarden identik tuh sama makanan darurat.
0: Betul.
1: Yang dianggap kurang sehat kan, ya kan.
0: Yeah.
1: Nah, tapi justru sarden itu ternyata makanan yang paling jujur, Pak.
0: Kenapa jujur?
1: Karena pertama, kita harus ngerti dulu nih, Pak. Apa sih makanan yang disebut ultra processed food itu? Nah, makanan ultra processed food ini adalah makanan yang sudah melalui proses industri berlapis ya. Biasanya kan pakai bahan tambahan yang enggak lazim gitu,
0: betul,
1: yang ada di
0: betul
1: dapur kita kayak isolat protein, high fructose, sirup jagung atau pengemulsi sintetik, pewarna buatan, pengawet buatan, ya gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, sekarang kita lihat nih sarden kalengan, komposisinya apa, Pak?
0: Ya, otomatis yang pertama yaitu
1: ikan.
0: Nah,
1: terus saus tomat, air, dan mungkin sedikit garam ya.
0: Iya.
1: Itu aja kan? Gak ada pengawet buatan, Pak. Gak ada pewarna juga, gak ada perisa sintetik juga. Terus kenapa bisa awet?
0: Karena tertutup rapi.
1: Hah, salah satunya itu, Pak.
0: Dalam kaleng ya.
1: Iya, kenapa Kak sarden kalengan ini awet? Ini bukan karena bahan kimia ya, sahabat itu ya, tapi karena proses sterilisasi pemanasan suhu tinggi di dalam kaleng yang kedap udara. Nah, ini disebut retort sterilization. Kaleng ini dipanasin sampai suhu sekitar 121 derajat Celcius dalam waktu tertentu. Nah, jadi semua yang namanya mikroba itu is dead, Pak.
0: Nanti.
1: Gak ada tuh yang bisa tumbuh. Jadi makanannya steril buat makanan yang diawetin gitu. Dan ini jarang banget ya orang-orang tahu proses retort sterilization ini justru ngejaga nutrisi sarden, Pak.
0: Oke.
1: Proteinnya tuh nggak rusak karena omega 3 yang terkenal dari ikan laut ini tetap ada ya.
0: Tetap terjaga ya.
1: Bahkan karena dipanasin dalam kondisi tertutup, beberapa nutrisi justru lebih stabil, Pak, dibanding ikan segar yang dibiarin begitu aja di suhu ruang.
0: Iya.
1: Nah, kalau misal ada ikan segar dibiarkan saja di suhu ruang, itu katanya nutrisi-nutrisinya itu membusuk, Pak. Perlahan membusuk gitu.
0: Kalau dibiarkan
1: di suhu ruang begitu aja. Okay. Ya. Jadi ini juga ya untuk para ibu-ibu nih, kalau misal beli ikan, diusahakan ikan yang segar.
0: Terus
1: setelah sampai di rumah, kalau memang tidak mau diolah dalam jangka waktu yang pendek gitu ya, Pak ya, nggak cepet-cepet diolah gitu.
0: Iya.
1: Masukin freezer deh.
0: Masukin freezer ya. Okay.
1: Ya. Terus ada yang tanya juga nih, kalau gitu kenapa sarden kalengan bisa punya tulang yang lunak banget dan bisa dimakan?
0: Karena ya lama berada di kaleng tersebut, enggak. Jadi dia
1: nyerempet-nyerempet situ sih. Karena proses pemanasan tekanan tinggi ini ngerusak struktur kolagen dan kalsium fosfat di tulang ikan ya. Jadi makanya tulangnya jadi rapuh, lunak, dan edible, bisa dimakan. Dan ini justru bagus loh, karena tulang sarden yang lunak ini ternyata sumber kalsium dan fosfor yang luar biasa. Karena dalam 100 gram sarden kalengan, kita tuh bisa dapat sekitar 380 mg kalsium. Itu setara sama segelas susu loh. Cuma dari tulang aja, Pak, itu.
0: Belum dagingnya ya?
1: Iya, betul. Okay. Nah, karena tulangnya udah lunak, ini mineralnya lebih gampang diserap tubuh. Nah, jadi sarden ini sebenarnya sih bukan makanan darurat ya, tapi suplemen alami katanya gitu.
0: Oke.
1: Kalau dari sisi rantai makanan juga sebenarnya sarden itu kan ikan kecil yang hidup di dasar rantai makanan laut ya. Dia tuh cuma makan plankton gitu, bukan ikan-ikan yang lain. Artinya si apa tuh akumulasi logam berat yang ada di tubuh sarden ini jauh lebih rendah, Pak, dibandingkan ikan predator kayak tuna, hiu, apalagi ikan sapu-sapu ya. Dia memakan segala macam gitu. Apa aja dimakan ikan
0: tanah juga dimakan sama dia.
1: Ya, jadi makanya sarden tuh bukan cuma bersih secara proses, tetapi juga bersih secara ekologis.
0: Cuma kenapa banyak orang yang gak suka sama sarden gitu?
1: Gak tau, mungkin rasanya kali ya. Karena rasanya kan kalau semisal lidahnya yang sensitif memang masih bau laut sih. Maksudnya masih bau amis yang
0: yeah, gimana. Iya, emang.
1: Ya kan? Nah, jadi kalau kalian yang selama ini nganggap sarden itu sebagai makanan terpaksa atau kurang bergengsi, coba lihat lagi ya dari kacamata biologi nih. Karena sarden itu ternyata salah satu makanan paling jujur yang bisa dibeli dengan harga murah. Protein tinggi, omega 3, kalsium rendah. Punya kandungan kalsium, rendah merkuri, dan tanpa pengawet juga. Dan poin plusnya, bisa disimpan di lemari bertahun-tahun tanpa kulkas.
0: Sebentar, sampai bertahun-tahun?
1: Iya.
0: Tapi nggak bakal terkontaminasi itu ya?
1: Enggak.
0: Karena
1: itu sterilisasi itu
0: kaleng.
1: Betul.
0: Cuma kalengnya ini bermasalah enggak gitu loh. Karena kan kalau bertahun-tahun kan pasti
1: ada karat atau korosi. Gitu. Selama dalamnya enggak karat atau korosi kayaknya it's okay, no problem deh.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Ya, gitu ya. Wah, nih besok kayaknya saya jadi duta sarden nih, mau di endorse nih.
0: Harusnya di endorse gitu ya. Gak apa-apa, kita ngarep aja lah, gak apa-apa untuk sementara kita ngarep aja.
1: Iya. Tapi kalau Bapak sendiri gimana, Pak? Suka gak sama sarden, Pak?
0: Tergantung sih, kalau misalkan memang sardennya dibuka, dimasak begitu aja, itu kurang. Karena emang ya tadi ya,
1: bau laut, itu, bau amis ya.
0: Bau-baunya itu.
1: Iya, betul.
0: Cuma kalau misalkan di kombinasi
1: sama sih pak. Saya juga kalau bikin sarden mah ya dibumbuin lagi,
0: nah,
1: dikasih rempah lagi, biar bau amisnya tuh nggak terlalu kenceng gitu.
0: Nah itu maksudnya. Ya mudah-mudahan sih semak yang satu itu bawa sarden gitu.
1: Tapi honestly emang sarden enak sih.
0: Enak emang. Enggak ribet kita ituin tulangnya.
1: Iya betul. Terus apa namanya ya, kalau misal rempahnya oke juga kan jadinya enak gitu.
0: Iya.
1: Apalagi kalau ditambahin petai, Pak. Buh, terus cabai rawitnya tuh nggak usah dipotong-potong, Pak.
0: Satu-satu gitu satu. Ya. Tapi gue nggak suka sama petai.
1: Oh, nggak suka.
0: Nggak suka banget.
1: Dia bukan termasuk sekte orang-orang yang pemakan segala macam lalapan sih kayaknya. Payah.
0: Orang mau ngasih gua antar sayur-sayuran enggak jadi karena lu ngomong kayak gitu.
1: Nyigir emang bener sih.
0: Iya sih emang. Kenapa lah, pokoknya ya ada beberapa makanan yang emang enggak suka aja gitu. Ya sudahlah.
1: Okay.
0: Itu dia, mudah-mudahan bermanfaat ya mengenai yep. Sarden tadi karena iya lagi viral, makanya kita kasih tahu nih untuk sahabat muda tuh.
1: Eh, ada yang nungguin nih. Sebelum jam 10 nih, ya kan? Ntar kayak kemarin telat.
0: Pemadaman listrik.
1: Iya nih. Seperti biasa ya sama muda tuh ya. Aduh. Hampir jadi mulut ke ceplosan. Saya mau nyebut sahabat podcast coba. Maaf ya, dimaklum ya.
0: Dimaafkan, tapi jangan sekali-kali lagi ya.
1: Nah, tentu nih hari ini ya, Kamis 21 Mei 2026. Untuk WLP Rakas Bitung seperti biasa ya, ada pembelian jaringan ya. Dari pukul 10 sampai pukul 16, ini kita ke Cileles, Pak.
0: Cileles, oke. Okay.
1: Kalau kemarin kan ya. Ke mana Cibade? Lupa sih.
0: Dia langsung lupa kan. Kemarin itu ke dulu kemana kemarin ya? Ke daerah Sobang.
1: Oh iya. Cileles ya kalau hari ini ya.
0: Sekarang
1: di Cikareo, Buyu, Tajur, Kadubruk. Hah? Kadubruk.
0: Kadubruk Pak Ketubruk.
1: Itu kali lah enggak tahu gue. Terus Kujang Sari, Kadubana, Pamatang, Lewi Bungur, Nyalindung, Sampalan, Paju, Sukamulya, Calembo, Pasindangan dan sekitarnya. Jadi daerah yang tadi saya sebutin, jangan kaget ya kalau nanti jam 10 sampai dengan jam 4 sore itu listriknya padam.
0: Makanya mandi sekarang ya.
1: Dan di pukul 8.30, udah dari tadi dia udah colong start nih. Sampai pukul 16 ya untuk WLP Malingping di Kampung Cibarengkok. Kalau untuk WLP Labuan dari pukul 10 sampai pukul 15 di Kecamatan Cimanggu ya.
0: Kecamatan Cimanggu, oke.
1: Jadi untuk sahabat Multatuli yang ada di Kecamatan Cimanggu sana juga jangan kaget ya kalau nanti pukul 10 sampai pukul 3 sore ada pemadaman listrik. Untuk WLP Panegilang dari jam 9 tadi sampai jam 3 sore itu ada di Kelurahan Cilaban Bulan, terus Kadu Bungbang, Kadu Madang, Kupahandap, Pasir Eri, Ramaya, Sindanghayu, Sodong, Talaga Sari, Kadu Ronyok, dan daerah sekitarnya.
0: Ada Kadu Ronyok ya?
1: Ada, Pak. Jadi udah, langsung aja, Pak. Gas terus.
0: Gas terus kemana?
1: Apa? Sampai nanti.
0: Ini ngomong-ngomong Cileles tadi ya. Ngomong-ngomong Cileles nih. Ini ada dari Dinas Ketapang Lebak yang gelar Bimtek Pangan B2SA di Cileles, di Desa Cileles ya. Ini dalam rangka untuk menekan stunting. Jadi dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan atau Disketapang Kabupaten Lebak melalui kegiatan bimbingan teknis atau Bimtek Pangan B2SA Beragam Bergizi Seimbang dan Aman sukses dilaksanakan di Desa Cileles. Dan kegiatan ini diikuti para kader serta ibu-ibu Desa Cileles yang diajak untuk lebih kreatif dalam mengolah potensi pangan lokal menjadi hidangan bernutrisi, aman dikonsumsi dan disukai anak-anak. Ya.
1: Okay.
0: Nah ini kepala bidang penganekaragaman pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.
1: Ada Pasar Tani kan Pak tadi pagi?
0: Ada.
1: Ada ya?
0: Ada. Ini mengatakan bahwa pemanfaatan pangan lokal ini menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga sekaligus mencegah stunting sejak dini.
1: Oke.
0: Gitu, ya. Dan dia juga menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan aktif dimulai dari pemenuhan gizi seimbang di rumah. Karena itu ya harus dipraktekkan dong ya pola makan B2SA mulai hari ini. Pangan lokal kita sehatnya luar biasa. Gitu.
1: Nah, karena kita lagi ngomongin makan makanan nih. Udah sekarang udah aware belum sih Pak kalau misal belanja gitu ya di minimarket, supermarket gitu. Biasanya kan kalau misal kita beli makanan yang ada di kemasan itu ada informasi nilai gizi kan Pak?
0: Pertama itu.
1: Nah, tapi perhatiin gak sih?
0: Tapi kalau kalau
1: cuma selewat aja nggak usah dibaca, ya udah beli aja.
0: Kalau gitu. Kalau gue pertama yang dilihat itu expire.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kalau gizi nanti baru yang kedua gitu. Karena kebanyakan pasti kalori.
1: Yang penting gak expired dulu ya Pak.
0: Yang penting gak expired.
1: Tapi jujur Li, semenjak jadi ibu, sering sih kalau ketika milihin makanan buat si anak bayi itu ya langsung ke informasi nilai gizi.
0: Oh gitu. Sekarang kalau misalkan nilai gizi mencukupi tapi ternyata expired gimana?
1: Ya bahaya juga sih Pak. Tapi gini. Minimarket terutama lah ya, kita ambil sampelnya minimarket aja gitu. Yang saya tahu gitu, biasanya mereka punya SOP sendiri kalau semisal untuk makanan yang expirednya mendekati gitu, itu biasanya mereka di display paling depan.
0: Display paling depan. Ya. Kadang-kadang jadi masuk ke apa namanya ke promosi tebus murah.
1: Tapi kita bukan berarti menjudge
0: enggak, emang itu apa ya strategi market mereka gitu.
1: Tapi bukan berarti maksudnya sahabat Mota Tuli jadi udahlah ngambil yang paling belakang aja katakan gitu. enggak. Walaupun mendekati expired tapi ada SOP-nya juga gitu.
0: Mereka juga selalu memberitahu.
1: Selalu inspeksi untuk makanan-makanan yang mendekati expired gitu, dan yang expirednya mau mendekati kayak sebulan dua bulan lagi juga emang sudah ditarik gitu, nggak akan ada lagi di display gitu ya sahabat Lutatuli ya. Nah lanjut kita ke cara baca label gizi nih sama makanan dan minuman ya. Yang pertama perhatiin ya total kalorinya, ini terutama untuk para ibu-ibu atau new mom yang lagi apa namanya yang lagi ngejar kalori anaknya ya. Nah, perhatiin itu tuh total kalorinya tuh.
0: Kalori. Karena emang biasanya itu yang paling atas ya.
1: Iya.
0: Biasanya paling atas
1: kalori ya. Terus cek juga persen AKG terutama untuk gula, lemak dan karbohidrat. Ih, bener banget. Kalau lihat nih informasi lagi gizi ya, terutama untuk makanan anak bayi langsung garamnya berapa persen?
0: Takut darah tinggi ya.
1: Oh bukan. Karena anak bayi itu memang belum apa ya, belum bisa untuk mencerna makanan yang tinggi gula dan garam gitu. Efeknya memang tidak akan terlihat secara instan.
0: Iya.
1: Tapi nanti terlihatnya gitu. Jadi daripada kita mengobati kan mending mencegah ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu. Terus utamakan ya produknya itu tinggi serat sama protein. Perhatiin juga ukuran sama porsi dan lihat daftar bahan yang lain, hindari yang terlalu banyak tambahan. Ada tuh biasanya Pak, ini keju ya. Ini paling selektif sama keju gitu. Karena ketika ini serius, ini beneran.
0: Tapi emang kalau keju emang ada asin-asinnya kan?
1: Iya. Nah, tapi itu. Ini serius beneran. Ketika ke minimarket, saya tuh bacain kandungan keju satu persatu Pak dari semua merek. Serius. Bukan karena iseng, tapi karena memang mau ngasih pilihan keju yang paling best of the best gitu buat anak bayi itu. Dan ternyata ketika saya baca, di semua keju itu tidak ada Pak yang namanya keju pure Pak. Yang benar-benar dari susu asli itu gak ada. Semua ada bahan tambahannya Pak.
0: Pasti, karena emang kan dia udah masuk ke apa namanya bahan produksi kan gitu. Ya. Kalau keju yang asli itu baunya gak enak banget.
1: Iya sih.
0: Sumpah gak enak banget baunya.
1: Gak enak banget, tapi kan justru kandungan gizinya itu tinggi.
0: Dan belum tentu siapa anak lo itu mau mengkonsumsi keju yang asli.
1: Gitu, ada.
0: Pasti ada. Pasti.
1: Tapi ada juga yang keju yang tambahan bahannya hanya sedikit gitu. Tapi kan, ada juga yang banyak. Kalau tambahannya, kejunya itu cuma 10%. Loh, ini keju atau bukan?
0: Berarti cuma judul doang keju.
1: Iya, makanya gitu. Wah, ternyata ya. Jadi semenjak punya anak nih saya banyak belajar justru, Pak.
0: Tapi pernah meneliti nggak ada keju slice yang kecil itu, yang tipis kayak roti, itu sama nggak dia apa komposisinya?
1: Ah, yang apa namanya, yang keju slice itu ya?
0: Keju yang tipis banget
1: sama
0: tuh kayak
1: aja sih, Pak. Sama dia aja. Dia juga ada bahan-bahan tambahan yang lain.
0: Tapi dia asinnya benar-benar asin gimana?
1: Biasanya gitu? Emang kandungan garamnya lebih tinggi, Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Okay. Kenapa dikasih natrium? Mm-hmm. Karena kan itu untuk pengawet, Pak.
0: Oh, pengawet.
1: Garam tuh bisa ngawetin loh, Pak.
0: Oke.
1: Nah, makanya kalau yang asin tuh berarti kandungan natriumnya biasanya lebih tinggi.
0: Berarti kalau misalkan orang yang awet muda berarti banyak garam.
1: Ini menyesatkan ya sahabat satu ya. Tolong jangan didengarkan ucapan dan bisikan bapak-bapak yang di belakang saya itu.
0: Lagian
1: nggak gitu konsepnya, Pak, nggak gitu.
0: Oh, beda ya.
1: Kalau misalnya kita mengkonsumsi banyak gini, garam sih, yang ada malah ini dong, kita malah hipertensi.
0: Hipertensi, darah tinggi ya, jadi jangan kurang-kurangin deh ya. Maksudnya gini, kalau berbicara garam, kenapa para mumi itu mereka awet gitu? Karena di balsam.
1: Kasih garam juga kan, Pak, waktu pas mumifikasinya itu.
0: Tapi katanya pakai balsam.
1: Ya balsamnya balsam apa dulu? Bapak pikir balsam yang buat ngurut itu, Pak? Astagfirullahaladzim ya.
0: Aduh.
1: Ngadi-ngadi deh.
0: Karena emang kita nunggu nih sampai jam 10 ya, bentar lagi kita bakalan ketemu sama narasumber. Kenapa?
1: Iya bener, ada pasar tani, Pak.
0: Iya kan, ada pasar tani.
1: Ada melon golden premium, Pak.
0: Yang kemarin panen itu sama bupati itu juga.
1: Tapi cuma sampai jam 10, sekarang udah 9.56, saya yakin udah habis pasti.
0: Nah, tergantung.
1: Tergantung gimana nih?
0: Udah.
1: Iya sih, tapi kayaknya udah sih, Pak, udah habis sih.
0: Oh, yakin udah kelar sih. Ya. Karena itu yang digelar itu, maksudnya yang memang dihadirkan itu banyak banget gitu kan.
1: Iya. Pak, saya dapat info yang sangat nyeleneh nih, Pak.
0: Kenapa?
1: Jangan terprovokasi isu pocong, Pak.
0: Itu pocong mana, Balaraja atau Bekasi itu?
1: Tangerang nih, Pak. Oh, dari Polres Tangerang ya? Bikin himbauan nih, Pak. Kayaknya masyarakat diimbau untuk tetap tenang ya, dan tidak mudah percaya terhadap informasi ataupun video maupun isu yang belum jelas kebenarannya.
0: Itu modus ya, sebenarnya ya, modus ya.
1: Terkait penampakan ya itulah, atau hal-hal yang meresahkan warga ya, katanya gitu.
0: Di antaranya itu.
1: Ya, tapi kalau memang ada yang meresahkan, telepon aja 110 lah.
0: Itu kalau untuk Lebak, untuk nasional sih, untuk Lebak ya?
1: Apa?
0: Itu nasional?
1: Enggak, itu nasional.
0: Oh, nasional ya, nasional ya. Oke. Jadi memang tergantung dari gimana kita, di mana kita menelponnya. Kalau misalkan di kawasan Lebak berarti dia langsung ke Polres Lebak gitu kan. Jadi kalau misalkan kamu menelponnya di Garut berarti ke Polsek Garut gitu.
1: Iya. Bapak mau coba, Pak?
0: Oh,
1: enggak. Telepon.
0: Mau ngapain isu pocong itu?
1: Gitu memang bener ya katanya lagi marak ya yang bawa senjata tajam itu ya, Pak ya. Oke. Jangan ditiru ya.
0: Jangan. Mendingan niru-niru yang
1: positif. Normal-normal aja lah, yang positif, hidup mah. Hidup cuma sekali loh.
0: Dua kali loh.
1: Sekali.
0: Mati sekali.
1: Hidup cuma sekali. Jadi isi yang positif-positif aja lah, enggak usah yang nyeleneh-nyeleneh begitu.
0: Ya udahlah ya. Jangan sampai abis naik pesawat kamu jet lag.

0: 89.0 FM, cerdas, informatif, dan seluruh sahabat mulai tulih di jam 10 tadi sudah kita janjikan untuk talk show bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. Untuk temanya kali ini adalah mengenai cek kesehatan gratis yang memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Lebak ya, dimana yang gratis-gratis itu pasti dikejar gitu ya. Nah, sudah hadir di Radio Multatul FM ada Ibu Fahmiwati dari SKM MPH ya. Oke, terus juga ada Mas Ripal, sehat Mas?
1: Ya, sehat.
0: Ibu juga sehat Bu ya?
2: Alhamdulillah sehat dong.
0: Ini beliau ini lagi pada sibuk sebetulnya, tapi sudah Nah, kenapa itu sebenarnya? Jadi terpecah kan, terdistrak. Untuk memenuhi undangan kita mengenai cek kesehatan gratis. Oke, kita ke pertanyaan pertama deh langsung ya, karena emang gak sabar. Dari tadi juga ada banyak banget yang nge-DM pengen tahu nih mengenai cek kesehatan gratis ini. Ini bisa dijelaskan buat Ibu Fahmi atau juga Mas Ripal, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu program pelayanan cek kesehatan gratis. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri, saya Fahmi beserta rekan saya Om Ripal dari Dinas Kesehatan. Sebelum saya jawab tadi pertanyaan teman-teman, saya mau pantun dulu nih.
0: Boleh, ini nih pantun.
1: Ya, penyemangat pagi.
0: Oke, oke.
2: Semangat pagi. Minta Sinega.
0: Cakep.
2: Ketemu si dia lagi makan buah delima.
0: Cakep.
2: Kenalin nih Fahmi dan Ripal, mau ngajakin sehat bersama.
0: Asik, mantap.
2: Semangat ya, sehat.
0: Semangat, siap.

0: cek kesehatan gratis ulang tahun.
1: Betul.
0: Tapi Bu gini Bu, ini kan kesehatan cek kesehatan gratis ya. Kalau misalkan menunggu ulang tahun berarti setahun sekali dong Bu cek kesehatan gratisnya. Kenapa enggak tiap hari Bu?
1: Boleh tiap bulan
2: ya tentunya.
0: Boleh ya, oke.
2: Okay. Untuk skema pada program ini, screening pada kesehatan gratis memang bertujuan kan tadi untuk preventif ya. Preventif di bidang kesehatan, yang mana pada awal peluncuran program ini itu memang pencetusnya untuk remind di hari ulang tahun.
0: Hari ulang tahun.
2: Ya, jadi agar lebih awareness di kesehatannya. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu di periode trimester 2 tahun kemarin itu beralih.
0: Jadi, oh beralih, oke. Okay.
2: Ya sudah tidak lagi pada saat ulang tahun. Nah dulu itu hanya peserta yang berulang tahun yang bisa mendapatkan pemeriksaan gratis ini. Nah sekarang semua masyarakat dari seluruh siklus hidup dari 0 hari sampai lansia itu berhak mendapatkan pemeriksaan gratis di seluruh faskes, gitu ya, yang memang sudah mitra dalam pelayanan kesehatan gratis ini. Oke. Jadi sekarang nggak perlu lagi nunggu ulang tahun dulu nih gitu kan baru bisa.
1: Sekarang
2: nggak.
1: Ulang tahun masnya boleh. Jadi sebenarnya minimal 1 tahun 1 kali. Kalaupun misalkan tadi digaungkan ulang tahun karena memang hanya sebagai pengingat saja.
0: Pengingat saja ya. Oke.
1: Kita disuruh CKG gitu. Tapi pada akhirnya mau kapanpun itu kita melakukan CKG itu boleh.
0: Boleh ya. Terkadang saya sendiri bingung kalau ibu-ibu nih ibu-ibu pokoknya ya. Itu kalau misalkan enggak, ini ibu-ibu nih. Ini khusus buat ibu-ibu ya. Kalau mengenai harga bahan pokok lah ya, itu selisih 500 aja dikejar. Nah, tapi kalau mengenai kesehatan yang gratis kadang-kadang mereka suka mikir dua kali, kenapa ya suka begitu? Kenapa coba maksudnya? Mungkin mereka karena kurang aware terhadap kesehatan gratis ya gitu, atau terhadap kesehatannya, atau bagaimana sih itu mungkin menemukan
1: saya melihatnya jangan kan ibu-ibu, bapak juga sama.
0: Oh iya.
1: Bapak udah melakukan CKG belum?
2: Jadi saling menyalahkan gender. Tiga
1: berdua.
0: Kembali kepada orangnya ya. Betul. Mengenai pemikirannya seperti apa gitu. Kalau misalkan ingin sehat ya kenapa enggak gitu kan. Betul. Untuk cek. Tapi setelah mengetahui yang ada dalam tubuhnya ternyata enggak sehat itu jadi pikiran juga.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu yang menjadi dilema masyarakat. Ada yang mungkin dia hasilnya ternyata hasil lab atau hasil screening atau hasil PKG-nya itu ada nilai-nilai yang di atas ambang batas, mungkin dia akan terpacu untuk langsung mengoreksi pola hidup, pola makan atau yang lainnya. Tapi ada juga mungkin ketika mendapatkan hasil screeningnya, hasil CKG-nya itu negatif, dia mungkin akan, waduh, dia tuh akan menjadi psikologi segala macam dan memperburuk kesehatannya.
0: Jadi malah nambah buruk nantinya.
1: Betul, itu suatu dilema ya.
0: Dilema ya, oke.
1: Okay. Kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu
2: nanti kita melihat datanya.
0: Oh gitu ya. Gak enak maksudnya 3-2 gitu. Aduh. Mas Ripal mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Iya. Memang merubah paradigma masyarakat itu tidak bisa segampang membalikkan betul, kan ya.
0: Betul, betul.
2: Nah, kesehatan ini yang ada di masyarakat hanya terlintas tentang mengobati.
0: Iya.
2: Sakit baru berobat, betul?
0: Betul.
2: Padahal dalam siklus kesehatan itu ada 4. Jadi bukan hanya tentang mengobati kesehatan itu, Mas.
0: Oke. Okay.
2: Mas apa bang ya? Jadi biasanya bang. Bang aja, Mas.
0: Bang aja, bang aja.
2: Jadi ada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
0: Oke.
1: Okay. Nah,
2: ya ditambah lagi. Nah, yang masyarakat ini baru aware nanti ketika udah di fase kuratif, rehabilitatif. Kuratif ini pengobatan, ya, rehabilitatif ini upaya recovery. Nah, padahal upaya dua awal yang pertama, tahapan promotif dan juga preventif, itu jauh lebih penting. Nah, promotif itu promosi kesehatan, dan juga preventif pencegahan. Nah, kalau kita analogikan, seperti kita musim hujan. Kita kalau sudah mempersiapkan payung terlebih dahulu,
0: nggak takut kehujanan lah ya.
2: Nah, even kita kehujanan, kita udah siap sedia.
0: Iya,
2: nah,
0: iya,
2: sama
0: iya.
2: Juga dengan deteksi dini atau enggak pemeriksaan secara dini pada kesehatan ini. Jadi bukan kita mencari penyakit dalam diri kita, justru dengan kita deteksi dini, kita dapat mengidentifikasi faktor kesehatan agar kita tetap dapat sehat dan produktif. Karena bagaimanapun, kesehatan pondasi utama, pondasi dasar untuk kita produktif. Kalau nggak produktif, implikasinya terhadap nanti ekonomi sosial juga.
0: Iya, iya.
2: Jangkanya kesana skupnya kalau lebih jauh gitu ya.
0: Oke, ini untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi bagian dari program apa sih sebenarnya?
2: Ya.
0: Sok, silakan.
2: Pemeriksaan kesehatan gratis ataupun CKG ini ya, yang dikenal masyarakat, ini merupakan asta cita presiden.
0: Oke.
2: Di era Pak Prabowo dan Gibran, ini masuk 8 program hasil terbaik cepat atau quick win ya. Itu yaitu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, jadi udah masuk program prioritas presiden, yang mana ini masuk dalam transformasi layanan kesehatan. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena memang kalau kita berbicara data, beban masalah kesehatan ini berada di seluruh siklus kehidupan, dari bayi balita hingga dewasa dan lansia. Nah, kalau kita menelik secara detail ya bang, bayi dan balita ini masalahnya stunting. Stunting di Indonesia masih tinggi, 21,5% berdasarkan SKI ya. Nah, juga pada anak remaja sekolah, itu anemia juga tinggi.
0: Anemia tinggi?
2: Iya, 15,6% pengidap anemia pada anak dan remaja, dan juga jiwa itu sebesar 34,9%. Nah, dewasa juga banyak permasalahannya, beban kesehatan, mulai dari obesitas 23,4%, hipertensi 30,8%, dan juga gula ataupun diabetes mellitus itu 24,3%. Nah, kalau beban kesehatan ini terus berlanjut, sedangkan Indonesia ini di 2045 kan maunya Indonesia emas.
0: Iya.
2: Ya,
0: Indonesia emas.
2: Tujuannya.
0: Iya, iya.
2: Di blueprint-nya itu 2045 ini karena bonus demografi ingin transisi ke negara maju. Nah, kalau beban kesehatan ini terus berlanjut, artinya nanti masyarakatnya nggak produktif kalau mempunyai masalah kesehatan, ya kan? Ya, dan berimplikasi apa? Ketika beban masalah kesehatan tinggi, ini ke biaya kesehatan. Biaya kesehatan sekarang yang menjadi silent killer itu bukan lagi penyakit menular, tapi penyakit tidak menular, seperti itu, kayak
0: penyakit dalam ya?
2: Ya, obesitas, hipertensi, karena ini memang sudah perubahan. Ya. Nah, pengobatan penyakit tidak menular ini kan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Nah, itu juga berimplikasi kepada beban anggaran pemerintah. Maka dengan itu, adanya program cek kesehatan gratis ini atau pemeriksaan kesehatan gratis ini diajukan untuk apa? Untuk pengendalian penyakit yang memang menjadi beban di dalam bidang kesehatan. Tuh. Makanya diharapkan dengan adanya program cek kesehatan gratis ini gitu ya, ini masyarakat bisa lebih aware terhadap faktor risiko penyakit ataupun kondisi penyakit. Agar apa? Ketika masyarakat udah tahu nih kondisi faktor risikonya, oh saya udah tahu nih pre-diabetes atau pre-hipertensi, itu bisa lebih aware terhadap dirinya dan dia bisa mendapatkan intervensi di layanan kesehatan sesuai dengan faktor risikonya dan tidak menyebabkan si orang tersebut itu menjadi komplikasi penyakit. Ketika terjadi komplikasi penyakit, kan akan menjadi beban dalam anggaran dan juga terhadap dirinya yang tidak menjadi produktif lagi gitu. Nah itu seperti jangkanya itu kalau kita melihat scope yang lebih jauh seperti itu sih, Bang.
0: Nah jadi gitu ya, masyarakat itu penting banget memanfaatkan pemeriksaan kesehatan sejak dini pastinya. Jadi untuk mendeteksi kesehatan kita juga ya, karena ya karena silent killer itu tadi bukan penyakit menular tapi penyakit penyakit dalam. Benar nggak?
2: Penyakit tidak menular.
0: Penyakit tidak menular ya. Seperti mungkin yang tadi disebutkan itu diabetes, terus juga jantung masuk ya?
2: Faktor risiko kematian tertinggi itu sekarang sudah berada di penyakit tidak menular ya, salah satunya jantung koroner.
0: Jantung.
2: Ya.
0: Nggak nanggung.
1: Oke. Kita berupaya bagaimana yang tadinya kuratif dan rehabilitatif ini menjadi promotif dan apa namanya bahan promotif yaitu dengan terlibat program CKG ini.
0: Oke. Berarti untuk cek kesehatan gratis ini ada batas usia nggak sih?
2: Tidak ada.
0: Tidak ada ya.
2: Jadi betul. Untuk CKG ini semua siklus hidup berhak mendapatkan layanan kesehatan. Jadi dari nol usia sejak lahir itu ada paketan screeningnya berdasarkan siklus usia sampai usia dewasa.
0: Oke.
1: Jadi jangan takut, saya belum ulang tahun nih bayi saya. Jadi ketika si bayi itu baru lagi itu sudah mendapatkan
0: ya.
2: Siklus hidupnya semakin meningkat di usia senja gitu ya, justru harusnya maintenance-nya harus lebih
0: intens ya.
2: Intens ya, kalau kita analogikan seperti otomotif gitu ya, mobil kan kalau udah yang mobil tua maintenance-nya lebih rewel kan. Nah sama halnya analogi seperti manusia juga gitu, ketika usia senja ya maintenance-nya perlu diperketat juga gitu.
0: Ngomongin mobil jadi ingat sama BBM yang naik terus. Berarti termasuk pada bayi, balita, ibu hamil, dan lansia itu bagaimana? Kalo, ya. Itu juga masuk ya berarti ya?
2: Masuk ke dalam
0: semua masuk ya. Okay.
1: Apa namanya
0: kalau
1: cek kesehatan sesuai dengan
2: paket screening.
1: Paket screeningnya. Jadi bayi itu nanti akan mendapatkan pelayanan apa, terus balita, prasekolah, anak sekolah, sampai dengan lansia itu beda-beda.
0: Oh beda-beda paket, ya.
1: Iya, okay. Betul.
0: Oke. Nah lalu karena kan ini yang namanya cek kesehatan gratis itu pasti ada beberapa dokumen yang harus dibawa, atau emang tidak perlu membawa dokumen, atau mungkin masyarakat perlu membawa dokumen tertentu saat datang untuk cek kesehatan gratis gitu?
2: Ya untuk masyarakat yang ingin CKG gitu ya ke vaskes kesehatan, itu cukup membawa KTP.
0: KTP.
2: KTP identitas yang memang bisa kita deteksi gitu di sistem pencatatan pelaporan CKG. Nah, dengan KTP ini kan nanti bisa membaca record riwayat kesehatannya juga. Jadi bisa mengetahui, bahkan kalau memang udah prefer duluan baiknya membawa akses. Akses kalau sekarang itu BPJS ya.
0: BPJS. Ya. Kalau dulu ya, akses ya.
2: Akses ya.
0: Askes.
1: Askes.
0: Pada zaman.
2: Sekarang kan BPJS only ya.
1: BPJS satu nama.
2: Nah itu bawa BPJS agar apa? Ketika memang hasil CKG-nya ini dalam kategori raport merah yang perlu ditindaklanjut ke fase keselanjutan, itu sudah siap si BPJS-nya. Kalau memang belum siap kan nanti perlu di konfirmasi terlebih dahulu kan, apalagi kalau BPJS mati gitu kan. Gimana nih gitu.
0: Itu kalau mati ya?
2: Iya, nonaktif.
0: Oh, iya nonaktif. Gini, kalau misalnya itu kan nonaktif. Nonaktif ya, nonaktif. Itu kan berarti bakal ada kelanjutannya gitu kan untuk tahapan selanjutnya. Tapi kalau misalkan masyarakat tidak memiliki BPJS gitu.
2: Tidak masalah.
0: Tidak masalah.
1: Selama memang
0: bisa dilayani. Oke.
1: BHP ini kita di drop dari kementerian untuk pelayanan CKGL. Jadi masyarakat yang memang dia belum memiliki BPJS itu masih bisa dikatakan untuk
0: pelayanan CKGL. Oke, untuk CKG-nya masih bisa mendapatkan layanan, tapi ketika ada tindak lanjut yang selanjutnya yang memang
1: itu misalkan memang dia tidak memiliki
0: BPJS.
1: CKG-nya masih bisa.
0: Masih bisa.
2: CKG tetap dilayani.
0: Tetap dilayani ya.

0: jam. Kirain 8 sampai 10 hari. Oh,
1: kirain kok puasa 3 jam. Jadi biasanya

0: berarti itu harus ya, harus puasa atau emang baiknya
1: disarankan aja,
0: disarankannya
1: rekomendasinya. Tapi puasa juga nggak puasa kayak kita,
0: nggak ya,
1: puasa dalam hal beribadah boleh kok minum air putih,
0: boleh ya, ya.
1: Air putih,
0: air mineral. Air mineral. Oh, iya juga sih, benar-benar air mineral ya.
1: Tergantung definisi operasional.
0: Iya. Yeah.
2: Pasien yang disuruh minum obat sama Bu Bidan atau dokter, nanti minum pakai air putih ya. Ternyata minumnya sama susu. Kan? Nah, kita lihat contohnya tuh, kalau kita minum air putih, oh iya, air putih itu susu gitu masyarakat.
0: Iya, iya, iya. Oh, iya.
2: Lazimnya.
0: Karena emang kita sudah terbiasa ketika berbicara air putih, ya air mineral gitu ya, kan mineral. Tapi ternyata orang yang saat itu beda.
1: Definisi operasional itu berarti beda ya.
0: Beda-beda ya. Oke, oke, oke. Berarti itu ya untuk sahabat Watli yang misalkan mau CKG, kamu tinggal bawa KTP, terus juga BPJS Kesehatan kalau memang itu sudah ada ya. Kalaupun belum ada, tetap untuk CKG-nya tetap dilayani. Cuma ketika ada screening yang tidak memuaskan, ada something gitu kan, nah itu lanjutkan, harus mengurus BPJS Kesehatannya. Jadi KTP, BPJS Kesehatan, kakak enggak?
1: Enggak perlu, kecuali memang ya, kecuali memang pada usia yang di bawah 17 tahun ya.
0: Oh, oke, okay, okay.
1: Belum memiliki KTP,
0: iya, iya.
1: Itu diperlukan data NIK kan yang ada di nomor KK. Tapi kalaupun memang tidak ada dokumen NIK-nya gitu ya, baik itu KTP ataupun KK, itu tetap bisa datang ke Faskes, nanti dibantu sama teman-teman nakes di puskesmas ataupun klinik ya, ataupun rumah sakit, itu untuk didaftarkan langsung dari web pencatatan CKG-nya seperti itu.
0: Oke, berarti di bawah yang di bawah usia yang belum mendapatkan, belum memiliki KTP, itu harus membawa kakak ya. Gitu, iya. Harus membawa kakak.
1: Jadi udah tidak ada alasan lagi, enggak ada KTP, enggak ada kakak gitu ya. Iya.
0: Kenapa sih pada sulit buat ngecek kesehatan gitu ya?
1: Tanpa data pun gitu ya, tanpa data NIK pun tetap bisa dilakukan pemeriksaan CKG.
0: Tetap bisa ya. Oke, oke, oke, oke. Ini apa perbincangannya semakin menarik. Mas. Semakin menarik dan panas juga. Oke, ada kasus unik mungkin yang sudah ditemukan selama ini, selama program-program dari apa, dari CKG ini sendiri, ada nggak?
1: Hasil CKG. Ya, kalau kita review dari satu tahun lalu ya, 2025, kita kan udah final report ya tahun lalu. Untuk pelayanan CKG di Kabupaten Lebak ini sebetulnya sangat memuaskan ya. Ini secara cakupan target program, Lebak ini nomor 1 bang.
0: Oh, nomor 1. Keren, keren. Berarti aware banget ya. Oke. Okay.
1: 2025 ya.
0: Oh, 2025. Ya. Sekarang belum.
1: Sekarang kan masih ongoing.
0: Oke,
1: okay,
0: oke, okay, ya. Oke.
1: Okay. Kalau di 2025 final report di program itu, tingkat provinsi Lebak nomor 1.
0: Nomor 1.
1: Betul, dan mencapai target nasional. Nah, kalau kita breakdown detailnya hasil dari CKG 2025 ini, memang beberapa penyakit sudah terfilter gitu, mana saja yang memang penyakit yang tersebar gitu ya di rata-rata di Kabupaten Lebak gitu. Nah, kalau berdasarkan siklus hidup ini, dari hasil layanan CKG 2025 yang terbanyak di bayi itu ditemukan BBLR.
0: Apa tuh BBLR?
1: Bayi lahir rendah.
0: Ah, okay.
1: Itu sekitar ada 3,5% yang dideteksi dari hasil layanan CKG itu, atau secara absolutnya 111 ya,
0: 111.
1: Itu bayi lahir dengan ini BBLR, lahir rendah.
0: Okay.
1: Nah, itu cukup lumayan banyak untuk kasus di klaster bayi ya, dibandingkan temuan yang lainnya gitu. BBL ini paling menonjol. Nah, kalau di usia sekolah dan remaja, ini anemia yang temuannya paling tinggi gitu ya dibandingkan hasil lainnya. Itu anemia ini ada 2134 atau 32,9% dari hasil screening CKG di sekolah gitu ya, karena anak sekolah kan, sekolah-sekolah. Ini temuannya anemia.
0: Anemia. Ya.
1: Betul. Dan untuk dewasa rata-rata di hipertensi ya, dan juga diabetes. Hipertensi ini di Lebak temuannya 11,1% atau 22.451, dan diabetes itu 6.585 atau 3,7%. Justru yang kita perlu notice itu pre-nya ya, pre-diabetes dan juga pre-hipertensinya itu. Kalau kita melihat data itu banyak juga gitu.
0: Banyak juga.
1: Nah, jadi kan dari hasil cek kayak gini baru pre ini harusnya udah warning gitu masyarakat. Benar enggak, Bu?
2: Warning.
1: Ya. Ya. Jadi biar dari pre ini enggak lanjut menjadi
0: diabetes.
1: Diabetesnya enggak lanjut menjadi hipertensinya gitu. Jadi udah hasil yang faktor risiko ini udah pre, ini udah jadi warning buat masyarakat gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau dari temuan dari tahun 2025 rata-rata di kalau di usia dewasa ya penyakit tidak menular ya, atau bahkan yang dicatin pun sama gitu. Dicatin itu calon pengantin yang dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis itu hasilnya tertinggi temuan anemia.
0: Anemia ya.
1: Itu okay. Sekitar 28,9% atau 963 temuan anemia pada catin dari screening 3.325. Nah ini kan dari 28,9% ini kan ketika anemia berarti kan berpotensi untuk nanti kehamilannya ada beresiko. Something gitu ya, beresiko untuk masalah kesehatan. Makanya dengan hasil ini ketika udah tahu anemia itu dia harusnya lebih aware terhadap nanti pasca menikah itu kalau ada program hamil, betul nggak, Bu? Gimana perempuan?
3: Berarti ini ya Mas Rival ya, kalau temuannya banyak anemia, Gen Z sekarang senengannya kafein sih ya.
2: Kan?
3: Nih
1: dari gaya hidup sebetulnya,
3: bener.
1: Pola makan,
3: betul. Jadi coffee shop sekarang tuh dijadiin gaya hidup gitu ya. Jadi sehari-hari kalau katanya, ih nggak americano, aku nggak mau bekerja gitu kan.
1: Tapi sekarang kita perlu apresiasi juga dari intervensi Kementerian Kesehatan yang baru launching Nutri Level ya.
2: Ya betul. Ya,
1: sugar juga ya, pelabelan gula itu sudah mulai di ya masifkan di minuman ataupun makanan kemasan siap saji juga ya.
2: Betul.
1: Kayak di kopi boleh sebut merek enggak sih ini? Iya, sudah beberapa memang
2: sudah
1: ada label. Grade-nya A, B, C, D gitu.
3: Ya.
1: Jadi kita kalau Gen Z harusnya lebih melek gitu ya.
3: Harusnya.
1: Jadi kayak oh kalau labelnya ini jangan minum tiap hari gitu. Nah itu karena apa? Karena nanti implikasinya karena kita Gen Z masih jauh gitu ya. Kalau secara siklus hidup
0: ya, tapi
1: masih
0: tapi
1: lama
0: kan
1: ya.
0: Tapi kan yang hidup kan kita nggak tahu.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Tapi secara UHH gitu ya kita Gen Z itu harusnya lebih lama.
0: Iya.
1: Kan yang udah lansia. Iya. Secara UHH ya, usia harapan hidup gitu.
2: Oke. Bukannya itu, tapi mungkin pola hidup kita yang tidak dibarengi dengan aktivitas fisik yang
0: seperti olahraga gitu ya.
2: Silakan konsumsi yang memang itu diperlukan, tapi seimbangi dengan yang lainnya. Tapi tadi juga ketika misalkan pemerintah sudah memberikan warning terkait dengan pelabelan makanan, nah itu juga kita harusnya lebih aware, harus lebih aware terhadap kesehatan kita semua.
0: Oke. Nah ini jadi cuy ingatkan ya, sekedar ingatkan untuk sahabat Multatuli, jangan kebanyakan begadang ya, anemia ya, jangan kebanyakan makan garam juga, hipertensi nantinya. Nah itu yang harus dijaga. Itu kan tadi 2025 ya data yang berbicara ya. Nah saya mau lebih spesifik lagi.
2: 2026.
0: Bukan 2026 dulu. Gendernya perempuan atau laki-laki?
2: Jadi kita masih
0: komen. Untuk pembelaan gitu maksudnya, untuk pembelaan gitu kan, karena tadi kan
2: ini 60 banding 40.
1: Kalau
2: 3 banding 2.
1: Ya, kalau kita melihat dari kepesertaan yang hadir ya dalam layanan cek kesehatan gratis, total peserta itu berdasarkan gender sebetulnya lebih banyak secara kumulatif perempuan, Bang.
0: Perempuan. Ya, oke.
1: Okay. Ini kita memang harus fair, ya.
0: Iya, iya.
1: Harus fair. Okay. Mengakui
2: lebih siap.
0: Lebih siap.
1: Perempuan ini lebih aware,
0: lebih aware
1: dibandingkan gender laki-laki. Ini berdasarkan kehadiran.
0: Ya, oke, okay, berdasarkan kehadiran ya.
1: Kehadiran. Hadir aja nih. Nah, tapi kalau berdasarkan temuan di lapangan seperti catin tadi kan anemia ini bukan pada laki-laki tapi pada perempuan.
0: Pada perempuan.
1: Okay. Kalau laki-laki kan ya catinnya yang diperiksa untuk anemia perempuan ya gitu. Nah, dan juga untuk kalau melihat yang hipertensi dan bayi hipertensi dan bayi. Hipertensi dan diabetes kalau berdasarkan gender sebetulnya secara data marginnya tidak terlalu jauh ya, Bang.
0: Itu jauh.
1: Tidak lebih dari 15% gapnya. Jadi masih under di 10%. Jadi enggak signifikan gitu. Jadi enggak ada korelasinya dengan jenis kelamin suatu penyakit tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya mencari pembelaan.
1: Iya.
3: Tapi Mas Iba, tadi Kabupaten Lombok itu jadi apa tuh posisi pertamanya di tingkat nasional atau di tingkat
1: provinsi?
3: Provinsi. Yang kesadaran untuk melakukan cek kesehatan gratisnya paling banyak ya?
1: Secara persentase.
3: Secara persentase. Ya.
1: Kalau nasional kita tetap jadi mencapai target nasional
3: 10 besar.
0: Jadi perempuan itu lebih aware ya mengenai kesehatan karena dilabeli dengan CKG, ujungnya G gitu. Iya. Nah, itu maksudnya ke situ. Iya, begitu, gitu. Maksudnya seperti itu. Oke, ini ada fasilitas kesehatan kira-kira mana saja nih fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan ini?
2: Saat ini yang sudah bisa teman-teman melakukan cek kesehatan gratis itu utamanya adalah di puskesmas.
0: Puskesmas ya.
2: Di puskesmas

0: Sebelah barat ya.
1: Sebelah barat ada target.
2: Parkir baru.
0: Oh, parkir baru. Oke. Okay.
2: Naiso.
0: Mm-hmm.
2: Sebelah Naiso.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Boleh merek brand ya.
1: Boleh ya.
0: Terlanjur.
2: Naik meter ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Satu lagi ada,
1: satu
2: baru
1: lagi
2: pelayanan di bulan ini baru mulai, klinik Polres.

0: perluasan di jaring.
1: Perluasan di jaring itu ke rumah sakit.
2: Ke rumah sakit.
1: Ya, itu rencana jangka panjang kita agar CKD ini bisa dilaksanakan di rumah sakit.
2: Berarti ini di seluruh puskesmas ya di Kabupaten Lebak. Itu bisa ya, oke, itu cek kesehatan gratis. Jadi kalau misalkan ke puskesmas mau cek kesehatan gratis, itu sudah ada petugasnya di situ. Boleh. Jangan lupa bawa KTP ya, ya bawa itu, KK, identitas. Terus ya. Sama surat tanah sekali.
3: Bapak mau ngapain Pak? Mau cek kesehatan gratis apa mau cek tanah Pak?
2: Oh, iya ya KPP.
0: Tapi baiknya sebelum datang ke Faskes untuk diberikan layanan CKG itu, baiknya masyarakat sudah mendaftarkan terlebih dahulu.
2: Oh, jadi harus daftar dulu
0: untuk
2: ya.
0: Untuk CKG ini kan ada 3 opsi pendaftaran ya, Pak. Opsi utamanya karena di kesehatan ini ada transformasi layanan kesehatan, tentu dilakukan baik secara pencatatan ataupun layanan secara digitalisasi. Nah, baiknya masyarakat itu untuk opsi utama telah mendaftar di akun Satu Sehat.
2: Oke.
0: Kalau dulu, kalau mungkin ingat nih pas zaman COVID, akunnya Peduli Lindungi.
2: Iya. Iya, betul.
0: Ya, teh buat cek sertifikat vaksin. Ya, nah, ya, sekarang kan udah bertransformasi ya menjadi Satu Sehat.
2: Satu
0: nah,
2: Sehat. Iya, iya.
0: Di situ masyarakat yang memang terutamanya Gen Z gitu ya, yang udah melek terhadap digitalisasi itu bisa mendaftarkan terlebih dahulu gitu. Jadi kita bisa juga atur terhadap jadwal kita. Mau kapan, mau jam berapa, mau di Faskes mana, kita tinggal pilih. Nah, kalau sudah daftar melalui akun aplikasi Satu Sehat, nanti jadwal kunjungannya disesuaikan dengan pilihan kita. Lalu tinggal datang berkunjung ke Faskes tersebut sesuai jadwal yang sudah kita tentukan. Nanti jangan lupa sebelum kedatangan screening mandiri dulu, ada kuesioner, isian kuesioner mandiri. Betul, nanti pribadi yang itu untuk mengetahui bagaimana riwayat penyakit kita gitu.
2: Jadi mengenai kesehatan
0: betul, yang kuesioner mandiri ya, dulu mulai dari perilaku hidup misalkan seperti merokok kalau laki-laki gitu ya. Ataupun pertanyaan lainnya seperti habit ataupun pola hidup yang lainnya lah.
1: Psikologi
0: sebenarnya ada. Iya, semua seluruh siklus gitu untuk mengetahui riwayat kita. Nanti baru datang ke Faskes dilakukan CKG. Setelah itu ada hasilnya, hasilnya rapor. Nah, rapor ini ada 3 labeling. CKG juga punya rapor ya.
2: Punya rapor, oke.
0: Ini ada labelingnya rapornya ini. Jadi ada grade-nya, Bang. Jadi kalau kita di grade-nya itu ada merah, ya, kuning, hijau, ya, bu. Tapi bukan lampu merah ya. Grade ini menandakan hasil dari CKG-nya itu sendiri. Nah, kalau merah atau kuning, nah ini dari Faskes nanti sama teman-teman Nakes ditindaklanjuti mengenai hasil temuannya dari CKG itu sendiri. Nah, di follow up makanya tadi perlu BPJS. Nah, apabila follow up yang memang butuh ke fase keselanjutan itu sudah tersedia BPJS-nya di situ gitu. Nah, misalkan nih ketik hasil CKG kena gula. Nah, udah ketahuan nih gula kan. Nanti dikonfirmasi apa yang tata laksananya. Itu bisa konsultasi juga dengan dokter nanti di situ dijadwalkan ulang untuk jadwal kunjungan kembali. Itu.
2: Oke. Tapi ada khusus enggak sih buat layan konsultasi dokter? Untuk khusus nih buat konsultasi dokter aja. Ada enggak?
0: Konsultasi
2: di CKG
0: khusus.
1: Bagian sebenarnya kalau dari CKG itu bukan hanya sebatas kepada cek layanan kesehatan, tapi juga nanti di akhir ada konsultasi dengan dokter. Jadi biasanya kalau ada kegiatan untuk CKG, dokter itu kita libatkan.
0: Ada dokter.
2: Ada.
0: Pada saat screening.
2: Oke.
1: Nah, tambahan tadi saya terlupakan, selain di Faskes atau pelayanan kesehatan, biasanya CKG juga kita laksanakan CKG komunitas.
2: Komunitas.
1: Jadi,

0: buka ya, buka stand juga gitu. Sahabat Melati, kalau misalkan ada yang mau bertanya silahkan di 0811 80 68 900.
1: Ada ya. Langsung aja ya.
0: Boleh. Baru juga baru juga ditawarin kayaknya udah dari tadi mantap.
1: Udah dari tadi sebenarnya.
2: Kayaknya semangat banget ya tema hari ini ya. Biasanya kayak ada kita
1: ini dulu.
0: Ada jeda dulu ya.
1: Iya, kalau itu ada gratisnya itu loh.
0: Emang mama gitu ya. Betul.
1: Ini ada dari 0858 4923 15 sekian. Izin tanya dong, katanya kan ini CKG itu gratis, tapi kalau misalnya ada vaskes yang meminta biaya administrasi atau apalah, bisa dilaporin kemana tuh?
0: Nah.
1: gimana tuh? Ini bang.
0: Ngeri sedap dia menjawabnya
2: nih. On air nih live nih.
1: Waduh.
3: Ya.
1: Gimana nih?
2: Baik, untuk pertanyaannya tadi ada memang berarti ada
1: oknum lah ya.
2: Ada oknum ya, betul.
1: Nah,
2: karena kalau dari program CKG ini sendiri gratis tanpa ada pungutan biaya gitu. Nah, apabila ada hal terjadi seperti itu bisa dilaporkan ke kami ke Dinkes Kesehatan, baik itu melalui formal gitu ya. Secara laporan tertulis resmi gitu ya. Di formal kan kita ada aduan tuh. Memang untung webnya aduan. Ataupun bisa secara informal di media sosial. Sekarang kan eranya digitalisasi ya.
1: Betul, semua ada media sosial.
2: Nah, bisa dilaporkan di DM Instagram, di TikTok gitu ya. Ataupun ketika ada postingan di Instagram gitu di komen-komennya nanti juga dari tim media kami gitu dari IT Dinkes itu mantau kok. Jadi segala sesuatu keluhan ataupun aduan gitu ya dari masyarakat tentang apapun itu bukan hanya CKG itu bisa diadukan melalui media sosial baik formal secara resmi gitu ya ataupun informal gitu ya melalui media sosial langsung dan itu akan langsung kami tindak lanjuti gitu.
1: Baik. Terima kasih ya tadi siapa yang bertanya tanpa nama.
2: Anam juga ya.
1: Oke, next ya Kak Rimal ya sama Teh. Siapa tadi namanya? Teh Pami. Oke. Oke. Ini ada dari 0858 72 111 sekian-sekian namanya Beni Saputra di Kaum. Ini kalau yang sudah dewasa di umur 40 lebih apakah masih bisa untuk cek kesehatannya di Faskes atau layanan kesehatan setempat? Terima kasih.
4: Sama-sama.
1: Gimana tuh, Bu?
4: Silakan. Sekian tadi sudah dibahas bahwa memang CKG ini mulai dari lahir sampai dengan lansia itu gratis. Atau bisa mendapatkan layanan kesehatan di Faskes. Kalau misalkan 40 tahun kira-kira masih layak
1: enggak? Iya dong.
4: Itu termasuk ke dalam usia.
1: Tuh kayak usia-usia pembuka. Penyakit-penyakit yang ini deh.
4: Iya, betul. Jadi silakan nanti kalau misalkan di umur 40 atau berapapun itu selama memang ada niat untuk melakukan CKG silakan. Nah, adapun pelayanan kesehatan yang di umur 40 itu masuknya ke dalam usia dewasa ya. Nah, screeningnya biasanya yang akan didapatkan yaitu screening rokok, kemudian tekanan darah, pemeriksaan gula darah, tuberkulosis, risiko stroke, risiko jantung, fungsi ginjal, kanker payudara, kemudian kanker leher rahim, kanker paru, kanker usus besar, PPOK, kemudian screening telinga, mata, gigi, gizi juga ya, kemudian ada juga screening untuk jiwa, tingkat aktivitas serta geriatrik kalau misalkan memang itu yang lebih dari 60. Jadi kalau misalkan yang 40 mungkin belum ada screening untuk geriatrik.
0: Belum ada screening.
4: Jadi semua umur itu berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis. Begitu
2: Pak Sore.
0: Iya, feedback ya. Oke. Nah ini masyarakat berarti kan untuk jadwal dan lokasi pelayanannya ini berarti ada di tangan mereka sendiri ya. Karena tadi kalau misalkan sudah punya aplikasi tersebut ya, apa namanya? Satu Sehat.
2: Satu Sehat.
0: Itu mereka yang menentukan gitu untuk jadwal dan lain sebagainya gitu ya. Tadi mau nanya apa ya?
1: Ada masih ada lagi dari 08128930000 ini ada dari Rika. Selamat siang Bapak Ibu dari Dinkes. Ini apakah program layanan kesehatan ini bisa diajak kerjasama tidak ya dengan sekolah-sekolah ataupun instansi-instansi yang mungkin bisa didatangi oleh tim kesehatan gratis, cek layanan kesehatan gratis, gimana tuh?
4: Untuk sekolah ataupun OPD itu menjadi kesadaran kita. Sekolah dilakukan dan kesehatan gratis, betul. Mulai dari yang namanya PAUD sampai dengan SMA itu dilakukan screening atau CKG oleh tenaga kesehatan yang memang ada di wilayah tersebut. Jadi misalkan Rangkas Bitung, maka yang akan melakukan pelayanan kesehatan gratisnya adalah Puskesmas Rangkas Bitung. Atau misalkan dia ada di SD mana? SD
2: mana? Maja. Saya orang Maja soalnya.
4: Maja. Begitu pula dengan yang karyawan di OPD ataupun misalkan swasta ya, pabrik-pabrik itu mau dilakukan pelayanan kesehatan itu tinggal bersurat saja. Insya Allah kita akan datang. Dari awal tahun ini sudah ada beberapa OPD yang memang sudah dilakukan cek pelayanan kesehatan gratisnya. Untuk yang perusahaan-perusahaan juga kemarin pada akhirnya kita melakukan sounding ke perusahaan tersebut untuk dilakukan cek pelayanan kesehatan, bagaimana dari CKG ini bisa meningkatkan kesehatan di semua tatanan usia. Ada mau ditambahkan?

0: transparansi gitu ya. Jadi untuk dari layanan kesehatan, jadi di CKG ini ada layanan dalam gedung dan ada layanan luar gedung gitu. Nah untuk dalam gedung ini silakan masyarakat bisa langsung kunjungi ke puskesmas ataupun klinik mitra yang sudah terafiliasi dengan layanan CKG ya Bu Fahmi. Tapi kalau untuk rumah sakit kita masih memperluas jejaring layanannya gitu. Nah untuk luar gedung, nah memang kita pasti di event-event tertentu memaksimalkan momentum gitu ya, agar masyarakat itu di lebih dekat dengan layanan kesehatan. Karena kami di kesehatan terutama gitu ya, ingin aksesibilitas masyarakat itu terhadap layanan kesehatan itu lebih mudah gitu, lebih mudah jangkau, lebih mudah didapatkan gitu ya, terutama masyarakat-masyarakat yang jauh dari faskes layanan kesehatan. Nah dengan adanya layanan luar gedung seperti di event gitu ya, ataupun tadi bisa kerjasama dengan pihak ketiga, sekarang juga perusahaan-perusahaan udah banyak yang lebih aware gitu ya, permintaan ke kami untuk dilakukan pelayanan kesehatan, dan kami akan jemput bola gitu untuk itu, karena itu bagian dari program yang memang harus dilakukan dan menjadi target kami, karena seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Lebak itu harus mendapatkan layanan cek kesehatan gratis gitu, karena itu udah menjadi bagian target pemerintah juga gitu ya. Jadi kami harapkan dengan ini jangkauan pemerintah, aksesibilitas juga dipermudah gitu ya, masyarakat memanfaatkan itu gitu Pak.
1: Oke. Masih ada yuk. Udah oke. Bagian saya ya sekarang ya. Oke. Ini masih ada beberapa pertanyaan, bisa minta diperpanjang ya. Oke ya. Oke.
2: Sampai besok aja.
1: Jadi walaupun tubuh merasa sehat, ini kita harus benar-benar tetap memeriksa secara rutin atau gimana Bu?
2: Ya pada akhirnya kami menganjurkan, kita kan tidak tahu dalam tubuh yang sehat, jangan sampai ada tiba-tiba ada celah-celah atau faktor-faktor yang mulai berkembang. Faktor-faktor yang berkembang ini atau faktor resiko yang mungkin sedikit demi sedikit lagi tumbuh, kita cut biar tidak terlalu banyak atau tidak menjadi meluas. Nah, walaupun misalkan bagaimana nih tubuh saya kayaknya sehat-sehat saja kan, kalau sebenarnya tidak menunggu sakit untuk melakukan cek plan kesehatan gratis. Ketika kita sehat pun, ayo kita lakukan cek pelayanan kesehatan
1: gratis ya. Ini gratisnya harus ditebalkan nih gratis.
2: Size-nya mungkin
1: 42. Penuh udah.
0: Karena tadi ada notis gitu ya. Ada gitu. Oknum ya memang.
1: Ya, oke. Okay. Jadi itu ya, bisa dilaporkan lah ya, ya gitu
0: kan. Ya, karena itu tadi Bang, pemerintah kan bertransformasi untuk saat ini sebagaimana untuk bisa transparansi gitu ya. Transparansi dalam layanan juga. Jadi ketika ada hal-hal yang memang menyimpang, silahkan disampaikan dan itu terbuka bagi kami, dan juga itu kan menjadi bagian evaluasi juga bagi kami gitu. Ya, okay, karena sekarang pemerintah ya transparansi dalam hal apapun gitu ya, apalagi layanan terhadap kesehatan. Betul.
1: Oke. Terus kan tadi berbicara mengenai ada kegiatan indoor dan outdoor nih ya. Nah kalau untuk outdoor sendiri itu pelayanannya seperti apa nih kalau di outdoor?
2: Yang outdoor tadi mungkin kayak CFD atau ada event.
1: Enggak, maksudnya untuk pelayanannya
2: sama
1: seperti.
2: Jadi kita ada tim juga baik indoor maupun outdoor itu sama, cuma memang hanya membedakan apakah dia ketika di OPD atau misalnya di faskes atau mungkin dalam kegiatan event-event yang dia dalam suatu komunitas.
1: Kalau untuk pemeriksaannya
0: mungkin layanannya gitu yang didapatkan ya.
1: Pemeriksaannya gimana?
0: Ya.
1: Pemeriksaan sama ya.
0: Jadi untuk pelayanan yang didapatkan sebetulnya paketan kan sudah menjadi acuan ya di SOP bagaimana paketan layanan yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, untuk pelayanan memang tidak semestinya semua mendapatkan. Jadi situasional dengan kondisi faskes tersebut. Jadi ketika tadi yang disebutkan oleh Bu Fahmi ya, paket-paket yang didapatkan di siklus dewasa gitu. Itu ketika di-compare, oh, saya datang ke puskesmas A misalkan ya, dapat lengkap. Kok datang ke puskesmas B kok ada yang kosong nih gitu, enggak didapatkan. Nah, itu memang situasional dengan sarana prasarana di faskes tersebut. Nah, ketika kondisi di

0: lapangan pun gitu ya, yang tadi ketika di outdoor gitu ya ataupun di luar gedung, itu sama juga halnya, mungkin kan nggak untuk pelayanan di luar gedung. Jadi untuk sarana prasarana untuk layanan itu juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah apalagi untuk yang di bawah lab kan mungkin keluar, tapi kalau ketika kita layanan ke OPD pun cek HPV DNA misalkan ya, itu tetap dilakukan. Nah itu dilakukan nanti pemeriksaannya dibawa gitu, hasilnya gitu ya, si sampelnya ini baru jadi hasilnya di sounding ke peserta.
1: Nah jadi untuk sahabat Muatuli yang suka CFD ya, itu bisa, kalau ada ya ada, tapi tiap itu ada.
2: Kita ada
1: jadwal. Ada jadwal ya. Oke. Nah bisa tuh untuk mampir ke standnya, kalau misalkan memang ada stand Dinkes di situ, kamu bisa tuh cek kesehatan gratis. Takutnya nanti ketika udah olahraga, yang namanya penyakit dalam kan nggak ada yang tahu ya, sebelum di screening ya, benar nggak?
2: Betul.
1: Nah, oke. Nah pesan bagi masyarakat yang masih takut atau malas memeriksakan kesehatan, apa Bu, boleh?
2: Iya, pastinya yuk sedini mungkin kita lakukan cek kesehatan gratis. Tidak berbayar,
1: nggak usah susah ya.
2: Betul. Pada akhirnya tadi yang namanya screening itu kembali lagi ke diri masing-masing, apakah menjadi suatu hal yang positif atau yang negatif. Jadi jangan takut untuk melakukan screening atau cek pelayanan kesehatan buat diri kita sendiri.
1: Oke, Mas Ripa mau ditambahkan?
0: Iya. Untuk masyarakat ataupun warga terutama di Lebak ya, yang masih takut ataupun malas terhadap pemeriksaan gratis, ini kalau kita analogikan seperti bangunan, bangunan itu runtuh bukan dari atas terlebih dahulu, tapi dari pondasinya terlebih dahulu. Nah, pondasi ini kan tidak terlihat kasat mata. Nah, jadi pemeriksaan kesehatan ini bukan untuk mencari penyakit, tetapi untuk memastikan tubuh tetap sehat dan mendeteksi resiko lebih awal. Jadi semakin cepat dideteksi dan juga diketahui, itu semakin besar peluang lebih bagus untuk ditangani dengan baik gitu. Nah ketika tadi analoginya seperti bangunan gitu ya, bangunan kan rusaknya dari bawah dulu, dari pondasi. Nah ya, kalau pondasinya udah rusak, semua ambruk gitu. Sama halnya juga dengan kesehatan. Jadi ketika ada rasa malas untuk cek kesehatan gitu ya, tapi kitanya juga sudah beresiko gitu ya, kan justru memperkuat gitu untuk kita kesehatan juga drop gitu ya. Jadi jangan sampai nunggu sakit parah baru mulai aware terhadap kesehatan, karena tadi itu tadi di kita itu mindsetnya kuratif rehabilitatif, udah sakit baru berobat gitu. Kalau enggak ya udahlah masih sehat. Justru kita nih harus mulai awarenya justru
1: sebelum
0: awal COVID mungkin, ya. Okay. Udah ada sih perkembangan dari masyarakat itu udah lebih aware.
1: Lebih aware.
0: Iya.
1: Nah harapan dari adanya program cek kesehatan gratis sendiri, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, dan juga bagaimana nih cara masyarakat mendapat informasi resmi terkait layanan kesehatan ini? Untuk informasi, silahkan Mas Ripal dulu.
0: Iya, harapannya dengan adanya CKG ini sebetulnya meningkatkan kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri ya. Untuk apa PHBS, hidup sehat ya. Karena sekarang bagaimanapun lifestyle ya mempengaruhi, terutama Gen Z itu ya mageran, tiduran gitu ya, cuma scrolling. Jadi dengan adanya CKG ini udah diketahui nih hasilnya. Nah jadi lebih aware, saya tahu nih hasilnya kurang gerak, ya udah akhirnya jadi lebih rajin gerak, olahraga gitu. Kenapa? Itu tadi beban kesehatan kita itu udah mulai bergeser nih, dari mulai penyakit menular ke penyakit tidak menular, dan itu silent killer juga. Risiko kematian tertinggi sekarang sudah berada bukan hanya di Indonesia tapi di dunia, itu ke PTM, itu penyakit tidak menular.
1: Bu Fahmi, ada yang mau ditambahkan mengenai harapan
2: jadwal-jadwal pemeriksaan? Kita seringnya posting di medsos ya.
1: Di medsos ya. Oke.
2: Yang pengen tahu ada di mana terkait dengan CKG luar gedung, itu boleh dicek IG kita ataupun misalkan medsos kita. Biasanya kita suka upload jadwal untuk pelayanan kesehatan gratis
1: di outdoor ya. Jadi kalau misalkan indoor mungkin untuk ke dinas-dinas saja, dan juga industri dan lain sebagainya.
2: Kalau misalkan di indoor, paskes kita kan
1: ada puskesmas.
2: Jadi sampai dengan Sabtu itu bisa melakukan cek pelayanan kesehatan gratis.
1: Oke. Untuk jadwal rutin pelayanan, sebentar, ada nomor hotline-nya nggak sih selain dari medsos?
0: Kalau untuk CKG sendiri, terusus, sebetulnya kalau hotline layanan kesehatan itu di 119.
1: 119 ya.
0: Tapi itu hanya untuk emergensi kesehatan, sama kayak hotline damkar misalnya. Nah itu hotline kesehatan itu kalau memang secara emergensi butuh layanan darurat. Itu di 119 PSC, tapi kalau untuk terkhusus hotline CKG tidak ada.
1: Oh, tidak ada.
0: Iya,
1: bukan jadi, tidak ada, belum ada kali ya.
0: Iya,
1: belum ada ya.
0: Langsung ke faskesnya kalau memang datang. Karena itu tadi, ya karena kan daftarnya ada 3 opsi kan tadi. Pertama lewat aplikasi Satu Sehat. Terus kedua bisa daftar melalui WA juga, WA bot. WA botnya ini langsung ya chatbotnya nanti langsung koneksi ataupun bridging ke faskes setempat. Yang ketiga bisa datang langsung gitu. Nanti didaftarkan oleh nakesnya. Jadi untuk hotline itu memang belum ada gitu ya.
1: Ini tidak terasa sudah jam 11 aja, sudah 1 jam lebih ya. Pesan terakhir nih Bu sama Mas Rival untuk pendengar radio mengenai pentingnya menjaga kesehatan.
2: Aku enggak bakalan panjang lebar ya, masih pesan buat Bapak Ibu sekalian. Untuk kesehatan hanya sebatas pantun saja.
1: Oke.
2: Dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun.
0: Nah, ya.
2: Kayaknya Om Rival mau pantun nih.
0: Cakep. Belum.
2: Ke restoran makan chicken karage.
1: Cakep.
2: Minumnya es degan.
0: Cakep.
2: Yuk kita CKG biar hidup sehat dan aman.
1: Asik. Mantap.
0: Keren. Silakan sama siapa tuh tadi?
1: Mas Rival.
0: Ya, jadi pesannya untuk closing statement ya hari ini tema CKG. Jadi kesehatan itu bukan tentang mengobati penyakit. Ya, kita harus lebih aware dari itu, tapi kesehatan juga tentang pencegahan dan menjaga tubuh tetap sehat sejak dini. Nah, untuk itu saya mengajak masyarakat khususnya masyarakat di Lebak untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati,
1: betul.
0: Dan lebih baik mengetahui lebih awal daripada terlambat. Nah, closing statementnya pantun juga berarti ya.
2: Boleh.
0: Biar nggak kalah sama gender sebelah gitu. Pergi ke pasar membeli jamu.
1: Cakep.
0: Pulangnya singgah membeli ketan.
1: Cakep.
0: Jangan tunggu sakit dahulu, yuk cek kesehatan demi masa depan.
1: Asik, mantap. Oke, sahabat Lutli, akhirnya tuntas sudah kebersamaan di Multatuli pagi hari ini dengan Top Show bersama Dinkes mengenai CKG atau cek kesehatan gratis. Kita bakal ketemu lagi dengan waktu dan kesempatan. Nabi Stabrani dan juga Ayu Dinar mohon pamit undur diri. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: sahabat Tentatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
3: Apa nih? Perasaan gue gak minjem uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepu.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Bersama Multatuli FM,

0: Udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko. Kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Tolong guru, tolong ini. Lu ada apa?
6: Tolong.

0: kenapa?
1: Kenapa?
0: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Tolongin apa?
1: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Senja bersama Multatuli FM. Mudah.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imunnya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lebar Kruhai.

0: para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini. Ketikkan nama kamu.
1: Eh, Mat, ngapain lu tengah malam? Cek-cek kodam segala.
2: Habis. Udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
1: Wah, Mat, gila lu. Judo lu. Enggak boleh tahu pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita enggak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
2: Habis gua nyari kemana lagi? Motor gua habis, HP gua bingung gimana lagi.
1: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin habis.
3: Sahabat Mata Tuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio

0: Lebat Kuhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
3: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
2: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
3: Terus kita harus ngapain ya?
2: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
3: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
2: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
4: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, iya sahabat multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-53 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat multatuli semuanya dan terima kasih juga untuk yang sudah stay tune ya. Kembali satu tips ini untuk para ibu rumah tangga ya, kenali ciri-ciri ikan yang mengandung formalin. Dan sahabat multatuli, formalin merupakan bahan kimia berbahaya yang seharusnya tidak digunakan pada makanan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah produk pangan yang mengandung formalin dan salah satunya produk perikanan. Dan penggunaan formalin pada ikan biasanya dilakukan untuk memperpanjang masa simpan agar ikan tidak cepat membusuk. Selain itu, beberapa nelayan memilih menggunakan formalin karena dinilai dapat menekan biaya operasional dan mengurangi kerusakan ikan selama proses distribusi. Padahal, sahabat multatuli, penggunaan formalin pada produk perikanan dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan. Dan dalam jangka pendeknya, seorang bisa

Dan sobat multatuli, yang perlu diperhatikan juga berdasarkan hasil pengawasan dan informasi laboratorium, ikan yang mengandung formalin biasanya memiliki tampilan terlalu segar dan mengkilap secara tidak wajar. Dan bau amis khas ikan juga cenderung hilang, bahkan beberapa ikan hampir tidak memiliki aroma. Selain itu, tekstur daging terasa lebih keras atau kenyal dan saat ditekan tidak mudah hancur. Dan ikan yang mengandung formalin memiliki ciri fisik berbeda, bola mata dan pupil tampak tenggelam serta keruh, bahkan disertai lendir kuning yang tebal. Dan insangnya pun terlihat pucat ya sahabat multatuli, dan agak

ikan ya. Jadi kalau misalnya kitanya lemas, lunglai ya, berarti masih seger tanpa formalin. Nah, sahabat Multatuli ya, semoga informasinya bermanfaat. Di siang hari ini tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. PTBH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
1: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
0: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
1: Terus kita harus ngapain ya?
0: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
1: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
0: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
2: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Halo sahabat Multa Tuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasan tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, pindah yuk, jangan di sini. Banyak sepuluh kok. Kasihan nih sama dede bayinya.
2: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
1: Ya sahabat Mawatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imunnya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Mawatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat. Ya, pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi, konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Mawatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Mawatuli FM, cerdas informatif dan solutif.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
3: Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tolongin, lu ada apa? Tolongin apa? Kenapa? Data-data gue kesebar internet nih. Gimana nih? Tolongin apa?
5: Ajojing, lu diem dulu.
6: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
1: Ya sahabat Motley, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026. Dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk! Segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
2: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
1: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
2: Terus kita harus ngapain ya?
1: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
2: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
1: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
3: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tuli, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Apaan sih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Multatuli Radio.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Angkat sasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
4: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
3: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
4: Habis gue nyari kemana lagi, motor gue habis, HP bingung, gimana lagi?
3: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
5: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu masa muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Masa muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Yeah.

0: 89.1 FM, cerdas informatif solutif. Hai sobat Multatuli,
1: selamat sore.
2: Sore.
1: Feedback. Suaranya. Oh ya Tuhan, merasa pakai echo deh ya sobat Multatuli. Sobat Multatuli ini saya menyapa sore hari ini, menyapa sobat Multatuli semuanya pastinya. Yang entah sore hari ini mungkin lagi lesu, lemah, letih, tidak bergairah ya. Kita sama-sama tidak bergairah bareng-bareng. Jadi sebelum kita sama-sama tidak bergairah, tapi jangan kalah dong ya, masa kita yang muda-muda ini tidak bergairah, kalah dong sama jemaah haji tertua yang berusia 105 tahun yang berangkat haji. Jadi seorang penjual jenang nih sobat Multatuli asal Kediri, akhirnya berangkat ibadah haji di usianya yang telah menginjak 105 tahun. Biaya haji dikumpulkan dari hasil jualan dan juga menabung recehan Rp500 selama bertahun-tahun. Jadi buat kamu yang merasa, oh gak mungkin deh berangkat haji kalau daftarnya sekarang gitu, sekarang nanti kan 60 tahun, 65 tahun udah tua gitu ya. Nah ini yang 105 tahun masih semangat loh nabungnya, bahkan dari recehan Rp500. Alhamdulillah di usianya yang 105 beliau bisa berangkat haji. Semoga kita juga manusia-manusia yang nantinya akan terpanggil untuk melengkapi rukun Islam yang kelima. Sobat Multatuli, Risa masih akan balik lagi. Risa putarkan sama Salsabila dengan Hachu di 89 Multatuli FM.

0: Bu, badan Adi kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Lu ada apa?
5: Tolongin apa?
0: Kenapa?
5: Data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Tolongin apa?
6: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
4: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data

0: pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Level up your mood booster. Radio Multatuli FM. Informasi menarik seputar Multatuli FM dapat

0: kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
1: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Multatuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Multatuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Multatuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Sih ya, tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
3: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
4: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
5: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
4: Wah Mat, gila lu, judol lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
5: Habis gue nyari kemana lagi, motor gue habis, HP gue bingung gimana lagi.
4: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
6: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Radio Multatuli FM.
0: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Radio Mutatuli FM.
1: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik epik hanya di Mutatuli FM.
2: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, mana sih ini?
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua, di mana ya?
4: KTP.
5: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
7: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Healing with Healing.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Rabbi.
1: Tak ku tunggu hati sempurna, tak ku cari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa ku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: More music. 89 Multatuli.
3: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
4: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Melatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Mana sih nih?
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Cerdas, informatif, solutif.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Cerdas

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: sahabat Multatuli. Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: ada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tim Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga, khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LC-MIL. Kedua, mendampingi catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Cerdas, informatif, dan solutif.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Multa Tuli. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riku di Dawai Multa Tuli FM ya. Edisi 21 Mei 2026 ya. Halo, gimana kabarnya sahabat Multa Tuli? Semoga kabar baik, sehat, itu yang selalu kita harapkan. Dan semoga dengan kehadiran saya juga di malam hari ini bisa memberikan suasana terutama penggemar dangdut di mana saja berada. Dan kemudian juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah atau juga di tempat-tempat yang tentunya saat ini Anda berada, semoga kabar baik, sehat, itu yang selalu kita harapkan. Dan kemudian juga untuk Anda yang kebagian tugas, baik itu di instansi pemerintahan, yang kebagian tugas piket, atau juga Anda yang mungkin saat ini sedang menjalankan aksi jual beli, selamat malam, semoga laris manis, Tanjung Kembul, barangnya habis, duitnya kumpul ya. Oke, baik sahabat Multa Tuli, saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat di Dawai Multa Tuli.

0: sahabat Melatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Oke, baik, masih dari kawasan Jalan Adi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak, Banten ya. Ada Terlalu Rindu. Mungkin terutama untuk Anda juga yang mungkin di malam hari ini sedang merindukan seseorang ya. Lagu tadi dibawakan oleh Tasha Rosmala, bercerita tentang penantian yang menyiksa akibat perasaan cinta yang teramat dalam. Ya, tentunya liriknya menggambarkan rasa kesepian dan kerinduan yang sangat kuat, disertai harapan agar sang kekasih segera menyadari perasaannya dan membalas cinta tersebut. Nah, kalau kita ungkap lagu ini menggambarkan hari-hari yang terasa sunyi dan hampa karena ditinggal pergi oleh orang tersayang. Tentu harapannya mengisyaratkan permohonan agar si dia peka dan menyatakan perasaannya. Oh ya, begitu ya. Kemudian dorong agar seseorang tidak menutupi cinta dan berani mengungkapkannya. Oke, itulah Sobat Muda Tuli, Terlalu Rindu. Kemudian selamat malam juga ini yang hadir di malam hari ini. Siapa nih ya? Di 0811-806-8900 ya. Ya, selamat malam Bang Riga ya. Bersama Nurul Fatimah di Kado Agung. Ya, akan siaran sendiri apa berdua sendiri ya. Bang Aditnya sedang liburan. Ya. Aku minta lagunya dong, mengapa dari ya, mengapa ya lagunya kirimannya juga buat yang lagi pada dengerin Nadi Muntatul FM aja di malam hari ini. Jadi kopi pahit jangan diminum. Nurul Fatimah pamit. Wassalamualaikum.

warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Cerdas, informatif, dan solutif.

lagu bekas pacar ya, yang dipopulerkan oleh legenda dangdut Imam Besar Ipin, yang bercerita tentang sakit hatinya seseorang yang diperlakukan seperti musuh oleh mantan kekasihnya sendiri. Dan lagu ini menuntut rasa saling menghargai dan menjaga kehormatan masa lalu bersama. Dan pesan utama dalam lagu ini, sahabat Melda Tuli, sang penyanyi ini mengingatkan bahwa meskipun hubungan telah usai, ia tetap manusia yang memiliki perasaan. Ia juga berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang. Jadi ia mempertanyakan sikap sang mantan yang kini memandang layaknya musuh bebuyutan, seolah-olah tidak pernah ada kenangan manis di antara mereka. Nah, itulah salah satu lirik yang paling ikonik. Pesan agar sang mantan tidak mengumbar keburukan atau kejelekan dirinya kepada orang lain apabila jika rasa cinta itu telah hilang. Jadi ini pesan moral ya, lagu ini adalah penting menjaga etika perpisahan.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga

0: Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya, ada lagu Tak Tega dari miliknya Muhtar Kelana. Jadi lagu ini dipopulerkan oleh Muhtar Kelana yang menceritakan tentang dilema batin seorang suami dalam mempertahankan pernikahan yang hambar. Dan tentu ia berada di persimpangan antara keinginan untuk berpisah dan rasa kasihan karena masih ada rasa cinta kepada pasangannya. Kalau kita simak lagu ini, hubungan ini terasa dingin dan rumah tangga kehilangan kehangatan. Nah, jadi dugaan perselingkuhan dan kekecewaan. Jadi suami ini merasa kecewa karena sikap dingin istri diduga muncul karena adanya orang ketiga. Nah, jadi rasa frustasi sempat mendorong niatnya untuk menikah lagi.

Gada munafik ya, dari miliknya Ikke Nurjanah ya. Kalau kita simak lagu ini, yang tentunya juga ini mengecam sifat-sifat dusta dan pengkhianatan dalam hubungan antar manusia. Lagu ini diciptakan oleh Ahmadi. Ini mengingatkan pendengarnya akan tiga tanda utama orang munafik. Cirinya yaitu ingkar janji, tidak pernah menepati perkataan, atau juga berkhianat saat diberikan kepercayaan. Nah, jadi ini peringatan dunia akhirat ya. Liriknya menggambarkan orang dengan sikap ini sebagai manusia paling durjana. Waduh ya. Dan tentunya pelanggaran kepercayaan ini akan berubah siksa di padang mahsyar nanti, di mana kelak dari mulutnya akan keluar nanah bercampur darah sebagai balasan atas kedustaannya. Nah, itulah munafik. Oke, baik. Masih bareng Rico di malam hari ini. Selamat malam juga, ini ada Pak Jainul. Oke, selamat malam untuk semuanya yang saat ini sedang menyimak Radio Mutatul FM. Ada Bang Dade, Bang Mulyadi, Kang Jarwo. Ya, semoga kabar baik semuanya ya yang sedang dengerin lagu ini, juga rekan-rekan di kaum Lebak ya. Ada Bang Leo yang selalu pantang katanya Bang Rico. Jangan lupa

WFM ada air mata tiada arti yang diperbolehkan oleh Leewaldy yang menceritakan tentang keputusasaan seseorang dalam menghadapi pasangannya yang keras kepala dan egois. Dan lagu ini air mata penyesalan dan kesedihan yang dicurahkan sudah tidak ada harganya lagi bagi sang kekasih, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan hubungan yang menyakitkan tersebut. Nah, tentunya ini menggambarkan seseorang yang sudah menahan sabar tiada henti, namun usahanya untuk mempertahankan hubungan tetap diabaikan. Jadi pasangannya dianggap sama sekali tidak mau mengerti perasaan pihak yang tersakiti. Jadi rasa sakit yang terus menerus membuat seseorang akhirnya berani mengambil keputusan tegas untuk melangkah pergi menjauh tanpa perlu lagi banyak bertanya atau berharap.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu pasar semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Pasar semuda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Baik masih di 891 FM ada Hasrat Murni ya, yang dipopulerkan oleh Ratu Dangdut Elvy Sukaesih, yang bermakna tentang pentingnya komunikasi yang jujur dengan kesabaran dan saling memaafkan dalam sebuah hubungan. Jadi lagu ini menyoroti bagaimana keterbukaan mampu menyelamatkan pasangan dari penderitaan akibat cinta, sekaligus menjaga kesucian dan kemurnian ikatan cinta mereka. Ya, nah, itulah isi dari lagu tersebut ya. Oke, baik, selamat malam untuk Anda semua yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Mungkin esok hari juga Anda akan dituntut kembali untuk menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Dan gak kemudian juga untuk Anda yang mungkin di malam hari ini sedang menjalankan aksi jual beli, para pedagang yang biasa berjualan di malam hari, semoga laris manis Tanjung Kibul, barangnya habis, duitnya kumpul ya. Oke, baik, masih di 89.1 FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Halo sahabat Muradhuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga. Sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
0: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. Satupeta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. Satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. Data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Lah, seibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
3: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Rasa semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
4: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

ada khayal dan penyair ya. Lagu ini seringkali dikaitkan dengan tadi dinyanyikan oleh Maggie Z ya, yang menceritakan tentang seseorang yang sedang patah hati dan melarikan diri ke dalam dunia imajinasi, dan ia merasa dunia nyata terlalu kejam untuk cinta yang kandas, sehingga ia menciptakan dunianya sendiri lewat khayalan dan kata-kata puitis layaknya seorang penyair. Nah, kalau kita simak lagu tersebut ya, ini menggambarkan rasa sakit yang sangat mendalam akibat penolakan atau perpisahan, karena pernyataannya terasa terlalu pahit. Dan penyanyi memilih hidup dalam dunia khayal. Tentu ini menunjukkan bagaimana imajinasi menjadi satu-satunya tempat yang aman untuk merangkai kembali kepingan cinta yang telah hancur dan mewujudkan harapan yang semu.

Gak terasa sudah di penghujung acara ya. Di acara Dawai Multatuli. Ada Ali Waldi dengan Kodrat.

Baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya di Dawai Multatuli, saya kira sampai di sini. Terima kasih kebersamaannya dan waktu juga suatan dan di acara yang berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan saya bertugas mengucapkan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran Ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.